0: Kerestina, senualuma, Kerestina, senualuma, Kerestina, senualuma, Kerestina, senualuma.
1: Olele mama, olele mama, olele mama, olele mama.
0: Buya Kerestina kuinga inga buya wena vata dava vanhu nambuya. Samiseka kai ukanza ukati wena. Uganga inasi umutsika wa makanzo wa muronga kuma marakweni ka makanzo. Akota akuma Eliza lo akambiza. Wako huma gijana. Kerestina senu aluma, Kerestina senu aluma, Kerestina senu aluma. Ate demkos, miela mwanaga aso. Tevu, tevu, tevu, tevu, tevu, tevu, tevu, tevu.